bunyi di bangnya tang bangsi lamnya hatang si pupu oh pupu mampel hala anye yang tanyi anye potenyi